Qué música, te amo tanto, ma. Eso, qué música. Nanu siru Orlando ni nia lorita bona. Tu kusa nolo limina tu sanolo resi neng. Nomas babelun sir nebe maka. Agora de down. Kompani hela sere. Tukar kita bos rakar kusu musika. Mana betah ni nia desi bon dia. Didi kalai musika ida Miami ya kamea. Musika jinu da costa ni nia. Oke, belum ke belum betin, oke, belum betani, betani. I musiknya orang cish nama musik lain ya, ya kar kusta musik terseluk bela deti ya, nebe dari diak det baik tebot sih rahotu musik zinu ni lain ya. Basir nebe maka gori da daun, halo la biasing, husi kapital, memuz nisipiu, bahusi munisipiu mai kapital, amin da dari diak det ya. Nebe iya ne, tur fil fali mai, ita mo se barona ta musika usi zinyu Vegas ni ni angon ya tirlu House of Daddies.

Dia bagus musik itu orang musik ya. Oni titulo saudades musik yang usis Indonesia. Ba kolega hirak nabe maka kompanya ela. Stereo ti hab nila lor 95.8 MHz ni ada der dia. No iya nemos na Spotify nomor kontaktu. Ba itu bos sirah otu nomor maka nesar itu 5 hat 5 ruah hat si ha. No itu 5 5 ruah ide nentolo tolo. Nabe bela kontaktu mai iha minia frekuensi ya Radio Liberdade ini ya. Tapi kalau kasih rahotu, iya nih mos, itu baru nataan informasi iya nih, iya internasional, iya winner, kultural literasi. Tapi mak kontes iya lorong sanulu, iya lorong ohin. Okay, iya lorong abang, iya orang tu kusi ya, balu nih mak akar kampanye. Ya, liu sejua free, liu sejua meeting, kerita buat serakarak kampanye, okay, bela det. Sei amos okay kari kita bos sira ne bemaka emane bemase iya maka hanesan Jovi Batista namos Juan dos Santos ho tri guntur nar ke Norway ida ne maka informasi ambai ta bos sira hotu kadi ta bos sira karakter jumet yo ke bela det ya nebe ter fila fale mai ita se barona ta musica hane ka lili balo nebe ma ka uso na musica den bin fole musica u se bitu gama nia pare se bitu gama ni la se lo pasensi la ha no saudades ne ru ane la da se dia pasensi la iha ona nebe think quando pasensi la hen think pa kar sai pasensi la ma ya na fatin det ne ha ter so na ande ter vetora na musica ne hamutuk.

Ai, que belonsira waktu di nama ke Galaxy Band ini, a musik ya, Lori Tebaona. Ya, tuku senore seni dari minutu sian, nabi tur fila fali mai. Nabi pasti nabi mak kumpani ala stay de, tano, iya nih, tani orang semua Lori Tebaona. Tuku senore seni dan nabi kolega sira hotu, ita se barona tan, drama, musiko kosan ini an. Se kuliah kona ba, feto homane hekbit ho di prevene violensia. Tur mai tebarona drama ne hamutu.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz
1: Okay, música usi mohala hone titulu biar bodok no usi cayane hone titulu yo te amo lore leita baiha tuku sanulu resing dua lima minutu lima nulu resing hitu. Tamane na fatting hau ni emiri diek miriak solo pet pita buat siro hutu nebe maka ores nere daung. Stay tung hela mai hela loran si nulu resing 5.8 MHz nini ya ngrona diek pita buat siro hutu. Betul mana fatting lori tu buat siro baru na musike usi troy sivang hone titulu Angel Baby.

0: Dobeng, buat rumah morin deh mais. Tengah saya dah makne.
1: Awal adalah dobeng yang favorit sa. Sopa ikan dobeng. Hingga tuang eh, besikona.
0: Ii, dobeng, dia ke mais. Sempre tem pa uhang. Obrigada barak eh. Mai hak kuah kau lay.
1: Dia kelas sa dobeng. Kudaru sopa kona dobeng yang besi rumah makne.
0: Ah, dia kelas sa dobeng. Dobeng, habela diskuti lalai sasuntu balung ka?
1: Sim, bele dobeng. Agora ka?
0: Sim, agora dobeng. Hanesang ne. Ohin, hau ho haunia colega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu feto sira, nebe envolve ihe microcredito ne. No ohin, ihe feto balu ma colia ho na cloque, ko na ba problema nebe amia colega sira enfrenta.
1: Hanesang saida ne dobeng.
0: Feto ide hetam violencia usinya lain dobeng. Balung, lain hada hotu siranya osang, no, seluk mo sa tanga miya sa benghira laing husuosan sira lafo.
1: How tristi los ronda ne, Dobeng?
0: Sim, how senti tristi no hirus tebe sa sitwasaong nebe sira asuru. Amirua Helena no mana sira seluk diskuti kleur ona, no, iha ona plano atu koko fo suporta ba aminya feto maluk serne. Maybe, oisa onya hanoing.
1: Dobeng, hoaling Helena lo buat tiak tebes. Tambi mi kuliah na grupo ne fo suporta basira o in sato belo ofrece apoyo ba feto ser nebe maketan violencia. Maybe
0: saida.
1: Imagina, kar kita bele halo buat rumah moto kato prevenio violencia ato la bele akontestan ba feto selu?
0: Ne importante los. Ita tenke halo duni buat rumah ho di prevene violencia molo violencia ne akontese.
1: Ne los dobeng. Tambah itarai tanya kumdari tipu violencia kontra feto akontese wiwain los. Ia violencia emosional, ia violencia seksual, nomos violencia seluk tahan.
0: No hanesang amnya kolega mikrokreditu sira, ohin hau menciona. Sira hetan violencia fiziku no violencia ekonomiku. Mai be, emala halo betida atu prevene.
1: Los, ida nema problema serio. Hau noin hau persisatura mutuk no kuliah ho kolega sira seluk, ho dihetan sirni hanoin.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama tu filo falo hau nye belung yanti ya programa lorek solok badi sang ohin ini ya. Agradece bete posernya partisipa sang durante ora suanya larang ya programa media nebe yanti na fatin hato lorek dia lorek manek bete posera lili bol fans radio liberdade sira hotu si ato je tantu hirai larang. Ia diaspora nebe kwapain sempre akompanya programa lorek solok yanti lorek dia lorek manek bete posera hotu karikalal to posernya atividade shoke bom atividade Darish matang morish nyonang ibong fin de semana baita bot sira hoto ya. So yani ane sampai bain program lorek solo kian te selori te bot sira baya sesang rua. Sesang usi tuku rua toya tuku tolu musika internasional no tuo usi tuku tolu to tuku at maka musika. Tetung, tamane baita bot sira stetu na fatin de tihal la loran shia nulu resin lima pontu alu maker shinyang. Tambalan de musika sema strubri ka istoris jurok niang ne memaka produsu si Pedro Brinca. No ajile ba atividad jbalung yana yante selori te bot sira ba tenia mutuk. Ne be stetu na fatin de et no ete sebaro na musika da hulu kane ne memaka trending mo shia Spotify. Hanan usi shia na shpiro hunya titulu Great Expectation.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: Dia kita nama ke rubrik Storage Drog ni yang produksi si Pedro Brinca, Loriona Itabai hatuku, 255 nulu resin tolu ya. Tamane hela minuto baun tang ita sina fatin yasi sound primeru nini yang ya musika internasional. Nebe yang tina fatin hatolo rek dia, klorek manek baita bosira karikala leta bosirnya atividadis. Oke, okay, bom atividadis baita bosira hotu matang morish nyonai, ispera katik ta bosirnya atividadis hotu laho dia kya. Nohi ita rona rubrika ho minuto nebe maknaruk, nebe turmai. Ita seba rona lai musika nebe makananu sirai imlaudi, hoya titlu lesung pipi. Tak.

0: Noraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang nabi makan anu serai melau dia punya titlo lesung pipi nabi maka gora di down trending yang lain Spotify. Baik terus terima kara corona belerona anu serai melau dia nabi makan esang kantor rokom pencitur musik ada barat lima genre pop. No alen dia esang kantor yang musa esang komedian dia nabi maksud sukses lo siapa palku musikan ini ya. Iya palku komedian ni yang ya. Okay, nabi anak Fatma orang dia kerja baik terus terima kara corona belerona anu serai melau dia nabi makan esang kantor rokom pencitur musik ada barat lima genre pop. No alen dia esang kantor yang musa esang komedian dia nabi maksud sukses lo siapa palku musikan ini ya. Iya palku komedian ni yang ya. Okay, nabi anak Fatma orang dia kerja baik terus terima kara corona belerona anu serai melau dia nabi makan esang kantor rokom pencitur musik ada barat lima genre pop. No alen dia esang kantor yang musa esang komedian dia nabi maksud sukses lo siapa palku musikan ini ya. Iya palku komedian ni yang ya. Okay, nabi anak Fatma orang dia kerja baik terus terima kara corona belerona anu serai melau dia nabi makan esang kantor rokom pencitur musik ada barat lima genre pop. No alen dia esang kantor yang musa esang komedian dia nabi maksud sukses lo siapa palku musikan ini ya. Iya palku kom

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik asal ukne betarona mutu kono husi for revenge na tetlo sarana. No agora ada dang musik ane say trending hela Spotify hana husi for revenge nebe makane sang grupu musik ya. Nebe mak mai hanya membro amutuk naik nen dalam barak liu serama hel genre alternatif rock, pop rock, post hardcore, emo, alternatif metal, no pop punk, sira husi Indonesia tapi sira kunyaisa na ya. Nebe kare karo rona fifal ne musika ne, bel rona Spotify, kai ha plataforma sira nebe makita bele rona musika. Oke, okay, usin sira musika mas lorona ita bae tuku tolu minutu tolu, tambane na ita bae nasi saun segundu nian, nebe maki ante selor ita bot sira barona musika tetu. Nebe bae ita bot sira, setetu na fatin deti ala lorona sina ores 5.0 megahertz nian. No, na fatin lori tebo sira batene agenda hene, or sida iha programa espasu publiku, saya bae naka studio, maka maung Andre, nebe maka nesa, ya nesan terseru lugar bae kompetisan arte sustentável, nebe organiza husi BNU, no nia mos, hanesan videografer no content creator. Nebe tebo sira, stay na fatin de, tatu nebe le bak hatene klien lutan kona ba Andre. Nebe turma itse baronata mujika, ne husi Crimson, no yetit lutan salah hatete.

0: suru direktur dari sekolah nu profesor.
1: Diaksa, lalika perukupa.
2: Si, senyora direktora, hau martinu nono ini tiu. Ida ne hau ne aling, fina, nono ini ama. Ami hakara keresistu nono isa studenti kelas 1 di sekolah ne. Nono ini ama perukupa los. Nono ini belesimu di sekolah ne kalai.
3: Beleka nono ini ama. La barik kotu, tanto la barik mani, no la barik feto, inclui la barik sila o necessidade especial e a direito a tuhetan educação. Ami manorin sila e escola ne, pronto hanorin la barik kotu la hora jam.
0: Obrigada barak, senhora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda no noi sinia tu basintina?
4: Dia kela, ami manorin sila se ajuda. Por sida estudante feto sila se lukmos, bele ajuda.
0: Obrigada barak. Aula tau kona. Au fier, no noi bele skola o dia.
5: Edukasaun ne direitu bala barik hotu, espesial bala barik feto, la barik mane, la barik o necessidade espesial, no la barik vulnerável. Familia no komunidadi iha dever atu fo oportunidadi ne behanesa bala barik hotu. Eskola no governo iha responsabilidadi atu asegura hari eskola no infrastruktura ne be maseguru no accessível bala barik hotu.
6: Raik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
7: Dia kira nama ke musik asal tang nebe terona hamutu kona husi. Crimson ho etitlu tan salah teteng nebe makloro ni tabai hatu kutolimu seno resin tolu. Tamana iya antren fatin hatu lorek dia, lorek manek beta bosir nebe kusena fatin sintoniza hela-hela loran shen nulu resin 5.1 megahertz niya. Sintoniza diak deet karik halal ta bosir ni aktividades shoke bom aktividades de. So iya ne iya antren fatin lori ta bosir bahatene agenda hene se iya international webinar and cultural literacy nebe maksei se iamos critical music no discurso con abapus post new order and post Timor-Leste independence. So ita bosa nebe koras ne sintoniza karika kara partisipa bele ba tambah hene ba se iya tri guntur narwaya nebe makanesang lektur and musikian nebe ita bosa stay tune atu partisipamos. Saya mahu sebenarnya seluk maka João dos Santos, nabi makanesan consultant of development office Jesuit Timor Leste. No saya mahu Jovi Batista, nabi makanesan lecture, nama artista mahu. Nabi tapos nama karwa bela bas, saya modera usi Chelsea Shaputra, nabi saya modera diskursu dene. Iha lorong aban, iha tukusia. To Ramata. Nebe tepus terima karak ba bele ba bele partisipa liu si Zoom meeting. Karak kita posere interese akar partisipa iha bele ba visita pagina wente lini nia ya. Oke, okay, terima kasih para nonton musika selukane usi mohala honya titlu biar baodok.

0: sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 MHz.
1: Ok, ini mereka musika honi titlu Good Times nebel lori husi cek ya. Musika nama lu kita pamutu kiha tu ko 5 minutu rua nulu resing rua. Dan fatin hata lu raik dia bol fans Radio Liberdadi sirahotu bayi tebot sini bina fatin stay tune. Iya lalu rasin nulu resing 5.8 MHz iya Radio Garden. Iya website Radio Liberdadi dili. Haun iya lu raik dia ki bonga TV dade bon sintu niza bayi tebot sirahotu. No, tirmaya nei te seba rona tanle musika hone titlo This Crossing, nebelo hisi Sister of Mercy.

Planato Pasafire Sihe Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tamus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

Iya plana tu pasa fere sih Indonesia. Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Iha plano atau pasafire sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Tiba agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: to sesta tuku hat to tukune lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Ya, kira nama ke musika nepe mako interona hamutu kona husilir 7 ini yang no musika dan nasa musika ikus nepe tene programa espaso publiko bade sang hiloro. Tirme ose akse sang sita botsira ia de sate prosima de sang imbon fin de semana bade ta botsira hotu no ikus liu. Ita se taka ho musika ho ne titlo Running to You nepe lori si chike kolabora hosimi.

0: si tuku hitu to tuku walu kalan. Radio Liberdade, Sianolurese 5.8 MHz.
1: Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 sentav 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Orang belum sira, atau buka spare part second, Ami ia sesampu intama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strong, sok, kunci kontak, volante, radiator, komputer no sel-seluk tan. Sesan sirane, original bakareta ho marka, Forenger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza no sel-seluk tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts oferece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessibel. Mai visita Loza Auto Tires Spare Parts. Amine Fatin, Ida iha hudi lara, iha Loza stikernya oin. Amine Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisi Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hatene liutan, informasaun kone basasan sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirane presensa.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Kalang Urat, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tuku Walu to Tuku Sanulu Kalang, Radio Liberade, Sanulu Racing Lima, Pontu Walu Meke Harsu.
1: Diak maluku vinti serana nain kompaina nain radio liberare siro hotu. Kita nama kita ni musika dahulu kita hosi artista Nilton Viegas niang. Hau titulu tansa hau labele sain nain ba o. Sera ke hau mak durante ni kuida do o mai be lorok ikus ema siluk mak sain nain vale. Pronto teng simurali nade. Nai bena fatin hato au nia kalandia kalang sholok bo naiti i ben vindu dale de tamba u vien ciro tu nebe mokor daun setilu hela mai tena frekuensi radio liberale dili FM 95.1 MHz lili wa enjoy la programa kalamura kali usi live stream

Yeah, kalian dia kemana sudah hana bing mana? Hana bing vania valia varela mawar 21. Hana mau akus. Se komentar lah, hana kita kasan musik itu nih kan sa. Oke, usi dino, hana mau dino diam, bonati. Kak, bonati mau sana mau. Obrigado Barona, serviço dia e bom trabalho nessa luta para nação. O si anamão, se maneta, anamão Tommy Soares, boa noite moça anamão, serviço dia, cuidado ande dia, Lilio e Ria Correia, né, pá? Hey, naran tau tia unanya Korea final ite ne hela hehe la batira. Orang calong hela. Nebe buah oke. Buah be suksesu betebote. Espera kata ba futur be realiza. Seme sidau klene mau hare di dia klai ire ne be mana ulang faletona sa. Sidau kleker mana ulang faletona. Mensagem lá e nem pelo ulan falisa na mão serne mensagem para close ver a rum balu e teletona be leten ona be hatu buka fal ne ulu moris lose nebe manda mai dito ne nebe le to espera que ta compre ne lais fal leche kare koi mana mensagem mai ma kaula le kare kal favor be le salin tie para kire mulan fal let Osi ane bim valia varela diam bonaiti botardi ma mazura di kela lago ida bahunia mor aderi tu maka gora servisu hela iha Portugal. Nebi ba amor nebi ma kordang halau servisu iha Portugal neba i bon trabalho ba mam servisu dia cuidado ano fatin pania. Atune sauri diak novati, isin diak novati. Ho di bela lau servisu, ho tempo naruk ni larang, iya Portugal ne. Ba bambi, ho ma ba mana ho be a famili sirutu, namus ba oan. Obrigado Barona. Li falitan. Asiko ni foto autobat yeleten de ituna ne. Selamat jalan, selamat untukmu sayang. Selamat semoga kau pergi bahagia bersamanya. Memang gitu dong. Dia sekarang udah bahagia bersama orang jadi, jangan ganggu orang itu. Livalita mami zinren semangat fatin dia ku brigado bingku. Bona man, today la musiki dah bano ki pai. Amin entol mak enjoy la mau oke mau enjoy nebe mak enjoy la ai mata dia ko brigadu corona na li falita musi la ora ini komentar di embona man tu da hela embona man tu da hela lago tu da hela musike mai amige o samu mak to ba hela ne ursire e bon sogno usi tanzio di embona ti mamo ju da hela lago sofra ida Miami usi Malaysian dato Malaysia brigadu baron usi dia mau fresh ban asiku hau laganggu ona asiku en aze hau laganggu ona o ya aze hau laganggu ona o maske durante ni hau kriana memori lubu kira mai hau memori rekne saya nesan kenang atune ba o en kari kaku ini saya masih luka rek hawa nesan hanoi turre tiap ni lara mai hau label bongkar bania. Usik itruane segrede ne maromak makatene det mau maris mus labela tene ta mau maris ibun la dia kita terlalu ibun kois ni atena gora ita at keras i bongkar sayang usik ba memori ne pemak itru halao tempo barak ni larang saya ne san tinggal kenangan-kenangan

Tiek, maar ook vintis drone nine no compagno nine radio. Liberare siro hotu, ira nema kita ni musica ira tan. Usia bode unian hoti tulu do ben. E tu ormai ta continua le tan fal mensaje. E da ricca credi, molut tu, conci se digit bisa tau tidak bisa. Tapi saya kan bahasanya komentar nih kakak toh, bukan saya yang tambah yang komentar atau edit komentar yang kakak yang Tuir mai te telefon tanya, nabi kalian dia mau sebanyak bing emi lay, yang bing emi dia kalah yang bing. Pona itu yang bing en, bon trabajo yang bingku. Mare is dedica la musica a Miami nebe Max Indonesia Radio Liberare kala hitane. Musica saide ma, musica saide bin. English, na class. English na class vale. English, ma mares.

Eli valitan sinne kommentaarimaan näitä. Tsek lai. Anamam be. Dino anamam. Anamam ni. Hau tsek fara na mensaje un silete in sitso ke la mosa anamam. Aban jari exercício, galai. Jari sa. Biasa lo exercício ya nebe. Ya uma ga, gym ga. Jari haune mana. Tong apa ma kita olahraga mutu ke. Halo di sportu amutu ke. Aki. Nebe continua na fatin. Halo. Olahraga ke exercício na fatin. Atuna itani rancer nebe lalai na fatin. Atu nebe latu na fatimo si tania be kolesterol kara mine sirania. Nebe makita konsumo lor lorong liu si makanan kimia sira. Atu nebe la redus. Atu nebe bele sauri dia kana fati, isin dia kana fati. Pokoknya sauri dia kwaita. Ado kaun si moras. Sauri aitene liman maung los. Tamane presija tambane tengi ser olahraga. Au hein telefone, biasanya ana bincir biasa olahraga ne be. Timor Plaza ne be ne fang be be ema be firma lu, firma lu fal bahola sasang. Tasi ibu, Fatim barak los. Abincir ami zepede to. Ami zepede diap. Nema dia ki jepe ma dia ki skara be asi tuan to jadi ite sauni ite olraga tur lais na ite isbot kedas. Nian se isbot kedas. Ite lau sa lais sa dal ide sen dal ruak ni ite isbot kedas. Ane sam be ne ne sa isbot an se be ne ne sa. Nema dia kita kole na lais nema ite puta lau dal tol sir ne konta dian ite fila uma konta dian. Ei. Ura cer ne konta dian alai lo so tu kedas. Ransirne amenta si ransirne ya saud pues kolesterol kada mina ni dari rumah tun ni kilo sempre tun. Sila selamat malam kakak, salam buat keluarga yang ada di Dili dan Ermera, salam dari Sulawesi Indonesia. Ya selamat malam juga ya kakak, yes. Terima kasih udah dengar radio Liberal dari Dili yang malam ini di Indonesia, Sulawesi. Ya, semangat terus, sukses terus. Yang sehat terus. Oke, mari satene muntu beng. Irene bene ama. Irene bene makau mesak dit matene fali ama serne. Ama sira mak experience mak asli udian fala mak katene muito bem fali. Si ana bin Isabela dian bono mam bono mos. Hai bin sira sa lua anti adian. Mari sa tini muito bem. Nessa mamizinha ni atene muito bem. Si Melvia bono mam bono mos. Melvia diega lai. Nali falitang ida dian bakar lemak nesa. Ida bakar lemak nesa gitu don. Ita uto atene to. Agora dadam. Ita nebe makia kapital Dili. Nebe mak gosta han nebe mak midar. Nebe mak nakunu ho mina, nakunu ho be bahan kimia nebe mak nakunu ho temperus nebe mak barak. Entah itu persisnya tengok olahraga nafati. Atau nih itu nih saudara sana bela dia nafati. Atau nih itu nih kolesterol karamina nih yang bela tu. Atau nih lebih butuh kamu tu.
atu nei te muri lo se fali sa fai makau, e ma boli te fai makau fali. Te ekli wa atung, atung kilu. Se lai te la atung mine serne pe maklor lor nei te konsumu kada kada ungari e ga satu hari sempre kalan rua to bedar rumah dari sana sempre dalam kita lakukan semua mina si mas kuanu mau dia o kalan ya karena kau ting ayam potong serne ayam potong serme mak ayam potong serme kalau riusi nasang lebih mak dok liusi proses lubuk presi liusi proses ba proses fulang ba fulang semana ba semana lebih mak dok lebih mak kontamina hana hobe buat balong si kontamina no buat balong nebe mak perigu bai tene saude he. No li fali ta mam didi kela musik do min bosok ba mam eva ai mau ho atashi manule manule te ndi e kursi de mam izina dia wai fai ma kau fali ne wai fai ma kau tin fel fai ma kau fel ne anta del fantiga ai ni di my file and snail file ni my file be monkey file ni monkey file ni

Diego, 20.09 kompanion entrari liberar si rohotu. Ida nema kita nie muzika ida tan ho si zuli maha ko titulu domin bosok. Especial basir be gosta be bosok emane. Gosta promete falso ba eman serne. Li farita monatica mares die gala no collega si rohotu bonatimos. Mas ela musica mai mai ami ma ki e ela maliana collegi musica zur tu a vairo laran. Hau te gala e encare ki e. O si si ana diem bonatimos. O si lizi e diem bonatimos. Lirik nemak. Hakanek de mais e coraje na fati e. Ami la boso kira e, hau la fiare ira, boso kta e mbodne. Banaiti kamare stia gala ina pa kolega sira hotu, banaiti maas, bane bing ami stabile, la uncha bing fali. Banaiti maa osi aira, banaiti maas belung, u ami feta palin jujur makne, isha. Feta maane sebenar ne, jujur anesan si, so ema ida ema ruadet makhalok makladiak. Gosta negador, bosok ten. Ikus mai ma fosalo tu feto totu mane o totu dinga nisa o tu det. Será que ma ida ma bosok nie, Paling setia makne, kamaris putar la MC Persia nie, dia setia galai los. Mai serna si ana mamizinya setia duni. Setia tama setia bae maida to agora ya to agora sene nebe te, nebe maris ne tenke setia eh maris favorita eh please dia ham setia mane setia bae mane kamare oke okay. Jadi amu terbaik di Radio Liberate amu terbaik Saya sih mau sih, saya mau jadi apa itu? Kalau tetung kar dia bilang begini, akar katutan be, nama romak nilai fuang ya umak kerja napa? Ba pobu doben timur lah, seba sarani katolik katomak. Cuman ada yang cewek-cewek yang terlalu pengaruh di belakang. Jadi makanya vokasi saya itu gagal. Tapi saya tidak niat mau jadi anu. Karena tidak ada zera saung generasi. Lai marang. Ya setia to emani mama kabur red los to kamaris. Setia to emania uan ma kabur deit los to kamare seisa. Setia to emam selingku usfali tene kotuk deit mas laba tida. Mungkin ita laten kudar de menuan feto. La melindungi de menuan feto. And then. Relasan faila la kuya dia. Laku responsabel va problema refer a cara alai sai si problema refer então em foto te em efeito tem foto de decisão sei lo kata emanesene la merece muito ko hau abamroni se abandona o cari abamroni sai hari uma kain ke keluar kan emaida modelo se amro se abandona hau tamane dia ke lua foto dalanga alternativa maneira o encha para tem que adoca un sini au ba koko Halau do min fale mutu ke masih lo kare espera kata ke mane bele dia kli fale ita. Ayo diabu hela segredo terbongkar mai fali ana para hau keletia. A diabu ida uluk mak diabu mak gosa intenta masagora ne maromak mak agora dumina. Sala diabu pengaru itanit sai atu tagorne. Thank you mura halok ne be mak dia. Tuir santu santa sira.
Atu ne ma konta mani itani diak det la ema la bel konta itani atira ne bema la diak se media ma ema dien se de mal moral se ne. Semoga la bele, semoga. Turma te letan fel mensaje. Turma te letan fel mensaje. Mam fue la katakata bah ni mam ne be makan ni dobe halo kane kela det ni ne. Koraje na fatim bro. Usubaita bot ni domain. Usubaita bot ni maun. Maun si karik ni kanik bebe ka maun karik ka maun. A maun mo sane samane bunitu ide. Ema feto barak makar katu adomi a maun. Feto barak makar katu setia pa maun. Tamani a maun. Ema nebe makar kanik a maun le diek liu hadua kaun sini a tamba. Ini a karak ni lausa maun ide. Serake ema silu. Entah, thank you adua kaun sini ya. Sekari kadu malu karik, aduh sekari kadu malu ona karik kalau rela sama o tempo naru kona karik o dura sama ga tempo nebe ma kita la bele mensione sforzo nebe ma lobo kira nebe ma kita kria ba malu ia promesa nebe ita tete ba malu kata susar tebe satu adok an malu susar tebe satu la koi malu kan entah musu ba tebo tni dobe ma ar favori da pli sekari kadu malu karik favori la bele kane kau ba sepele kari kadu mi hau ba. Hanya karakter baru maka dia kari kata teh awa parah beli muda. Kita doa kau siap please. Amin. Ada yang buat kecewa bosku. Ada yang buat kecewa bosku. Siapa yang kecewa? Ada cewek atau siapa yang kecewa? Atau ada cowok yang kecewa atau Bonoti ka bonoti bai gevin behao bonoti mos gevin kalane torang ante sai diek dia bu ganggu los kalane torang maksine sa kalane torang ante sai diek dia bu ganggu los semoga amin dia bu ulung hitu. Ida mana mensaje nih mas dia bu ulung hitu ida mana? Laos ulung hitu, maybe ulung sanolu faling. Nungka ba misa. Gosta kane kemane wan mane. Hakane kemane wan mane dia fal ame usu wan makla dia. Gosta halu zetu modilun halu zetu rambo faling. Oto dia fala amni amni maluk usune makla dia. Latina adomi ema. Mai be suatine maka kane gret. Ami usune nunka mai sa. Ami usune motene nunka mai sa nesa ne. Ami usune moto maka nesa ne. Adomi one la logo ida. Comprene gale. Le fuante tun ka kan sne. Adomi one la boso kida. Adomi one la logo ida. Ayo, hau ni amu kunese tomak sayang. Oh, amu nebe ma kunese vale. Nesa buat ita usuan deit ni. Nesa, ita usuan deit ni. Hadomi one tologo. Fodomi ba one nunca mais bosok. Maksud memang ladiak ne, dian ladiak amasa si. Hau ne motor roda kuak tan. Huga, motor udah kuat kan ya talum sabah. Kalau botnya bengkelan bema keluar ke bawah. Huga, asal itu. Ini usir deh motor ni ani nak kuno velleche. Lai mau ya kerek karuka mau be, atama ani. Maksudnya bomba ani sini bomba. Dia yang roda kuat. Mau mari sauni roda kuat. Azuda mai bomba laiba hatama laiba. Oh. Dia mau makatama ga. Ani ga. Mau kita bomba ya karek.

Ay. Kata-kata Pak Domini yang saya mau. Oh, maksudnya saya Domini makannya kan. Ini harus ditepuk kata-kata ini kan luas tuh. Emang makannya kan, emang lakukan sidera kan. Fok kata-kata memang para tua Domini kan sini be. Mai terona le musiche ide. Musiche te ne ora se para che la to. Ok, terona tan musiche ide.